0: Nak ni mu?
1: Ucuk.
0: Kun mau nak? Pakai segah pun tak makan anak. Habis aku babdus tak kakek. Anak makan wak nak katong hai saya mau binuan yang sakit.
1: Habis saya pitaun aku kai. Wak nak mengkugi mens. Pero, delidra di ay. Sige lang gudong. Makabuura lagi tak.